0: turma e acompanha a mensagem do presidente do Conselho Veteranos do município de Anharu, Júlio da Conceição, Código e Loromessa, Canessan Turma.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumprir orientação nebe Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Tainaru Halaulukona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorombot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadu lal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaun makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hensane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita tapa partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata wa final emat sir ne makan sane hal mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat si hatene de, tam nai ni rai de bote, istruktur helan ne, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pobi dah em friend klinisi ni berbarak ni emalah ten. Hununya mah ka konsel veteran mah inar, huri hasa ini setibi dah huri suku farra bah veteran sih.
0: Ovintes, ini nama kamen sazem husu presiden di konsel veteranus munisipi inar.